Selamat datang kembali ke program Suara Indonesia di 98,1 FM Radio Full EBA in Kangaroo Point, Brisbane. Hari ini, tanggal 24 Juni 2026, ditemani oleh host Rafika dengan panel operator Dia. Yeay! Hari ini, kita akan berdiskusi tentang pengalaman sebagai second generation diaspora Indonesia di Brisbane. Kita akan mengeksplor tema-tema seperti identitas, kemudian tantangan, kesempatan, dan involvement di komunitas, dan harapan-harapan untuk kedepannya. Telah hadir di studio kita hari ini salah satu second generation diaspora, Alistair. Thank you and